Dio, kediwa hata miwa hata jiwa berjimu. Jiwa berjimu. Sekarang ya, ya, tak sungkan ya.